0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Itu Mabro 2, saat ini sudah pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca untuk hari ini, edisi Selasa 22 September 2026 ya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Kak Sumihar ya, dari BMKG Rana yang bertugas sebagai forecaster kita hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Ya Kak Sumihar, gimana kabarnya pagi ini?
1: Baik, alhamdulillah. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah baik ya. Nah, baik, langsung saja Kak Sumihar, kita dengarkan update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi Selasa 22 September 2026, silakan.
1: Oke Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI dari Natuna. Bersama saya Sumir Sehan, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 22 September 2026. Masih terdapatnya belokan angin dari daerah konvergensi daerah sekitar wilayah Natuna menyebabkan memupuknya massa udara yang berpotensi mendukung pertumbuhan awan hitam. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini di wilayah kami perkirakan. Pada pagi hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Natuna. Siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Tiga, dan Pulau Bunguran. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi berawan, dan dini hari secara umum dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Natuna, berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang dan rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Perairan Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dari kepulauan luar tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai guncangan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan yang mulai terbakar akibat adanya petir dengan kategori sangat kuat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas keluar agar menggunakan masker, dikarenakan kualitas udara saat ini di wilayah Natuna dalam kategori tidak sehat. Lalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Rosnetty.
0: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sumihar. Kak Sumihar, aku boleh nanya sedikit enggak?
1: Boleh
0: nggak? Nah iya, ini kan terkait belakangan ini kan sudah terlihat hujan ya, beberapa hari ini sudah hujan baik dari pagi hingga malam. Apakah itu masih kategori fenomena El Nino-nya, apa masih dikategorikan tinggi tuh Kak Sumihar?
1: Izin Kak, untuk fenomena El Nino sendiri dia dalam kategori region di berpengaruh di daerah Indonesia dan Australia khususnya. Nah, untuk hujan di wilayah itu sendiri pengaruh cuaca lokal, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Konvergensi dan adanya gelombang.
0: Seperti itu. Berarti fenomena El Nino ini se-nasional se-Indonesia gitu ya, Kak Sumihar? Oke, baik. Baik, Kak Sumihar, terima kasih ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ramai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ya masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Saat ini sudah pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo, kalau tadi aku sendiri aja ya di studio ini, sekarang aku udah ada punya temennya nih yang bakal seru banget nanti ya. Ada Kak Harlan.
1: Halo.
0: Kak Harlan, gimana hari ini?
1: Pokoknya hari ini senang dong karena kan kemarin habis hujan ya. Jadi apalagi kita kesan ini kan lagi memasuki musim kemarau. Hujan susah, panas, kabut begitu ya.

0: dan sekarang lebih aman lah.
1: Lebih aman. Air sudah ngalir.
0: Air hari ini aku perhatiin di rumah aku sih lagi belum dapat jatahnya mengalir.
1: Oh, pakai jatah ya Kak Harla. Sama dong.
0: Iya kan? Dia lebih ke apa namanya giliran.
1: Aku pikir karena udah hujan terus semingguan ini ya, aku pikir nggak pakai jadwal lagi nih, nggak pakai bergilir lagi Kak Harla. Ternyata masih ya.
0: Sepertinya masih karena butuh pasukan air yang banyak kayaknya.
1: Oke, Kak Harlan, pada pagi ini kita bakal ngobrolin tentang apa nih, Kak Harlan?
0: Oh, ngobrolin tentang kurang gerak karena mager. Ternyata ada risikonya tau.
1: Bener, ya, Kak Harlan gimana nih? Orangnya mager atau suka gerak?
0: Kalau aku sih orangnya suka gerak.
1: Suka gerak.
0: Aku ini orangnya super aktif.
1: Tapi kelihatan sih. Kelihatan banget ini orang aktif, nggak bisa diem gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi
1: udah pulang kerja nih, masih kerja
0: masih
1: lagi.
0: Masih kerja.
1: Aduh,
0: lagi.
1: Luar
0: aku
1: biasa.
0: Juga bingung ya antara aktif gerak antara ama tuntutan gitu.
1: Kayaknya dua-duanya ya, selain memang orangnya nggak bisa diam, aktif dan
0: benar
1: dan tuntutannya juga besar karena sebagai kepala keluarga.
0: Oh,
1: dong
0: iya. Kamu kok tahu sih?
1: Tahu dong.
0: Tapi emang iya, ada tipe orang yang memang ya nggak mau diam. Ada juga orangnya yang satu kali kerja udah mager gitu.
1: Kayaknya
0: ya,
1: ada nih Kak Harlan ya. Aku punya teman kayak kalau dia udah pulang kerja itu maunya di rumah, di kamar aja gitu. Katanya
0: rebahan,
1: aku kan
0: gitu
1: udah
0: ya
1: kerja nih dari pagi sampai sore, waktunya aku istirahat dong.
0: Oh,
1: nah
0: gitu.
1: Kak Harlan gak gitu dong.
0: Kalau aku sih memang karena moodnya bagus juga kali ya, moodnya lagi bagus, lagi masih semangat-semangatnya. Palingan istirahat bentar, habis itu udah kerja lagi.
1: Benar, wow luar biasa ya Kak Harlan ini bisa jadi inspirasi nih teman Pro 2 buat kamu ya. Karena selagi masih muda ya Kak Harlan.
0: Tapi emang iya Kak Ros, kalau Kak Ros atau Kak Nevin?
1: Mana enaknya aja.
0: Kalau Kak Ros tuh kan kakaknya Upin Ipin.
1: Garang banget ya.
0: Tapi kalau kita berbicara tentang apa ya, melakukan aktivitas tergantung ada mood juga, terus ada pekerjaan yang ingin kita kerjakan. Ada waktunya kita malas.
1: Benar.
0: Ya
1: ada
0: kan?
1: Ya. Kak Harlan pernah nggak misalnya nih,
0: apa
1: misalnya
0: tuh
1: lagi libur ya weekend nggak kerja misalnya, nggak weekend sih Kak. Kita kan kerja liburnya nggak pas weekend ya.
0: Nggak tentu.
1: Nggak tentu. Gitu. Misalnya aja nih pas libur gitu, Kak Harlan tuh mager banget di rumah aja, di nggak keluar-keluar, nggak beraktivitas gitu, pernah nggak sih?
0: Oh pernah dong. Karena mood kita ini kan tidak selalu bagus ya, tidak selalu apa di posisi yang nyaman. Ada yang malas mandi aja malas.
1: Pernah malas mandi?
0: Pernah.
1: Jadi pakai parfum aja.
0: Jadi ya udah rebahan, habis makan juga nggak mau gosok gigi, nggak mau mandi.
1: Aduh.
0: Habis itu baring rebahan main handphone. Ada.
1: Aku pikir Kak Harlan nggak pernah gitu karena kelihatan orangnya gesit banget. Pernah aku lihat postingan di rumah aja nih masih masak gitu. Aduh luar biasa ya. Oke Kak Harlan, kita akan bahas nanti ya, akan kita ngobrol-ngobrol seru nih terkait dari tema kita dengan kurang gerak ya atau mager. Apa sih resikonya ya?
0: Nah, pastinya banyak kali ya.
1: Akan kita ngobrol nanti tentunya, tetaplah di Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ya, kembali di Spada bersama aku Rosnepi dan
1: aku Harlan, ya, teman berdua.
0: Dan kita pagi ini ngobrolin tentang magar, ya, Kak Harlan.
1: Benar.
0: Dan apa sih resikonya, ya? Jadi Kak Harlan,
1: apa
0: ya, sebenarnya ya orang itu misalnya magar duduk, ya, baring atau istirahat, itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah, ya, Kak Harlan. Karena memang tubuh itu membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah beraktivitas. Mungkin udah capek kerja nih seharian, udah capek sekolah, jadi pulangnya mau istirahat dong, ya, Kak.
1: Betul.
0: Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika kebiasaan kurang gerak ini berlangsung terlalu lama, ya, dan itu menjadi rutinitas sehari-hari nih, Kak Harlan. Misalnya, ya, setiap hari itu dia pulang sekolah misalnya, ya, jam 4, ya, anak SMA sekarang pulang sekolahnya jam 4.
1: Iya, udah sorean,
0: nah,
1: ya.
0: Itu sampai malam dia mager di kamar aja, ya, enggak keluar-keluar lagi, enggak mau bersosialisasi lagi di luar. Dan itu berlaku setiap hari, Kak Harlan, setiap hari. Dan ketika libur Sabtu Minggu nih, dia juga enggak mau beraktivitas apa-apa nih, ya, karena dia bilang aku kan libur. Nah, itu kayak kurang gimana gitu, ya, kan, Kak, ya?
1: Iya, betul. Tapi kalau memang iya sih, tubuh kita kan dirancang untuk bergerak, ya. Apalagi aktivitas fisik membantu ini menjaga kebugaran, kekuatan otot. Kemudian ya banyak lah, ya, ada kesehatan tulang dan serta mendukung kerja jantung. Tapi kalau kita ngomong mengenai mager, ya, malas gerak, ya, kalau terlalu banyak aktivitas memang kita juga udah lelah, ya.
0: Capek.
1: Apalagi yang daya tahan tubuhnya itu kan
0: setiap orang kan beda-beda.
1: Berbeda-beda. Ada yang mungkin kerjanya banyak, kerjanya dikit, lelahnya banyak.
0: Dia cuman cup-cup dikit, ya, terus paling merasa paling lelah.
1: Iya, betul. Terus ya pada intinya memang ketika kita malas gerak, ya, ada dampak positifnya,
0: ada resikonya juga.
1: Resikonya juga, begitu, ya, kan?
0: Iya, benar, Kak Harlan. Dan biasanya nih, Kak Harlan, ya, tanda-tanda orang itu cukup mudah dirasakan, ya. Misalnya, ya, mudah kita, tubuh kita itu merasa kaku nih setelah lama duduk. Misalnya Kak Harlan lagi siaran nih, jangan duduk doang, Kak Harlan, ya, harus gerak juga minimal, ya. Misalnya beberapa menit setelah duduk itu berdiri agak stretching gitu, ya. Karena kalau duduk terlalu lama itu bisa menyebabkan, ya, punggung atau leher itu terasa pegel, Kak Harlan. Terus, ya, bisa juga mungkin kita pikir enak, ya, karena duduk, ya, padahal itu bikin tubuh itu terasa kurang bugar, Kak Harlan.
1: Berarti sekali-kali ada beberapa saat kita perlu peregangan badan, ya.
0: Benar, peregangan
1: tubuh kita, pergerakan
0: biar
1: badan,
0: sirkulasi,
1: ya,
0: darahnya juga mengalir dengan lancar.
1: Iya. Apalagi kalau kita bekerja kan memang di posisi duduk. Yang gerak itu cuman mulut.
0: Mulut yang banyak geraknya, ya, tubuhnya duduk.
1: Betul. Tapi menariknya nih, Kak Nevi, ya, ada orang yang berpikir, saya kan gak olahraga tapi pekerjaan saya banyak, katanya. Itu gimana, ya? Nah, aktivitas sehari-hari memang bisa membuat kita lelah. Tetapi belum tentu, ya, kita tubuh kita berarti mendapatkan aktivitas fisik yang cukup. Karena itu kita tetap perlu menyiapkan gerakan sela-sela di rutinitas.
0: Nah, tadi itu tadi, Kak Harlan,
1: apa,
0: ya, kita
1: tuh
0: perlu peregangan, stretching lah minimal kalau nggak olahraga,
1: iya,
0: ya. Peregangan dikit lah supaya ya tubuh kita nggak terlalu kaku, ya.
1: Tapi ngomong-ngomong, sama nggak sih orang dengan pekerja keras dengan kita berolahraga?
0: Oh, beda tentunya.
1: Beda, ya, ya.
0: Kalau bekerja, ya, bekerja berat itu misalnya kerja keras itu bukan termasuk olahraga. Karena kalau olahraga ini selain fisiknya yang di ini, dari pikirannya.
1: Okay.
0: Nah, kalau aku pernah sharing itu sama olahragawan lah, ya. Sharing gimana sih kalau misalkan kita udah capek nih, udah kerja, kan itu membakar kalori banyak banget, ya. Apakah masih perlu olahraga? perlu ya, karena memang beda katanya ketika kita olahraga itu pikiran kita kita pusatkan untuk ya bergerak sesuai, dan gerakannya itu kan ada itunya kan Kak Harlan ya. Beda kalau kita bekerja ya memang kita fokus untuk menyelesaikan pekerjaan kita saja, walaupun ya kerjaannya berat misalnya ya. Apa Kak Harlan misalnya kerjaan yang berat?
1: Biasanya kita mungkin nih di posisi di kedai atau toko, itu kan kerjanya mikul barang.
0: Benar, angkat berat ya.
1: Angkat berat. Atau kita kerjanya di apa tuh, di pelabuhan.
0: Jadi buruh lah misalnya. Jadi buruh. Ya. Nah, itu tidak bisa disamakan dengan atlet yang bukan atlet sih, kita sedang berolahraga angkat beban itu Kak Harlan. Karena ya memang sama-sama angkat berat sih nih Kak Harlan. Menarik banget ya kita bahas ini.
1: Betul.
0: Sama-sama kita angkat berat, tetapi beda pemusatannya ya.
1: Iya, berarti kalau kita kerja berat itu beda, kita memporsisi tenaga.
0: Benar.
1: Sedangkan berolahraga kita memang
0: mengolah
1: tubuh.
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul.
1: Iya
0: dari
1: sih?
0: Pikiran kita, kita membentuk otot tangan misalnya, otot perut, otot paha. Ya kita mengolah nih dari pikiran kita.
1: Walaupun sama-sama gerak ya enggak sih?
0: Benar, Kak Harlan, benar itu.
1: Tapi kita berharap ya teman-teman yang berada di luar sana itu bisa membedakan di mana berolahraga, di mana kita memang banyak gerak.
0: Benar, Kak Harlan.
1: Jangan disamakan, ya kan?
0: Iya, benar. Tapi Kak Harlan ngomongin soal mager nih, memang lucu ya Kak Harlan. Karena memang kadang ya kita itu sebenarnya tahu nih kita tuh harus gerak ya,
1: nggak boleh
0: terlalu lama mager. Kita tahu sebenarnya tuh Kak Harlan, tapi otak kita itu punya kayak 1000 alasan gitu ya untuk tetap rebahan, apalagi tim mager nih.
1: Aduh. Tapi memang ada orang kalau yang malas mager itu banyak. Banyak alasannya. Iya kan? Ada malah alasannya memang enggak ada tujuan, memang lagi mungkin bete. Atau karena tadi ada masalah, problem sama temannya.
0: Atau enggak punya motivasi hidup.
1: Iya, tapi memang iya kan? Tapi kalau hanya di kamar main HP terus ya, hanya bersosial dengan HP, emang gak capek kali ya?
0: Aku capek Kak Harlan.
1: Iya ya kan?
0: Kayak lebih suntuk gitu gak sih? Lebih pusing. Aku butuh keluar gitu. Walaupun gak yang harus jumpa orang ramai gitu juga gak ya Kak. Tapi setidaknya nih, setidaknya gak berjam-jam sendiri di kamar depan gadget misalnya ya.
1: Betul. Tapi aku yakin deh anak-anak muda di sana ya, anak-anak Pro 2 bisa membedakan, bisa mengontrol dirinya ya. Kalau memang capek silakan istirahat.
0: Benar Kak Harlan, dan kita itu nggak harus ya menunggu motivasi besar ya untuk bergerak nih Kak Harlan. Jadi kita itu bisa memulai dari kebiasaan kecil yang realistis nih sesuai kemampuan kita. Aduh seru banget ya Kak Harlan.
1: Oke, seru banget.
0: Tentang mager ini karena memang ini relate ya sama anak-anak sekarang ya.
1: Oke.
0: Nggak anak Gen Z aja sih kayaknya, kita juga banyak yang mager.
1: Betul.
0: Ya. Bagi perempuan-perempuannya nih banyak mager aku rasa ya. Dan nanti kita akan ngobrolin lagi tentunya Kak Harlan. Tetaplah di Sepada.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Be honest, true view.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Bangun.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 99,2 FM Radio Republik Indonesia Ranai. Oke, teman berdua, aku Harlan Kasma dan aku di pagi ini yang pastinya aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh teman aku yang baru saja aku kenal, yang baru saja mampir di Studio Pro 2. Dia adalah seorang artis pemain film dan juga penyanyi cilik. Halo.
1: Halo kakak.
0: Ya Allah cantik banget. Dengan Masya kakak Allah, siapa nih?
1: Dengan Meli kakak.
0: Halo, berarti sama Meli ya. Meli, gimana kabar kamu Mel?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tetap semangat ya?
1: Yes.
0: Waduh, apa sih kesibukan kamu Mel?
1: Kesibukan sekarang?
0: Iya dong.
1: Sekarang tuh lagi menjalani PKL di LPP RRI Ranai kakak.
0: Oh, mahasiswa ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti kamu sekarang lagi PKL.
1: Iya nih.
0: Emang kamu dari mahasiswa mana?
1: Aku dari mahasiswa IAI Natuna.
0: Apa tuh?
1: Institut Agama Islam Natuna kakak.
0: Oh gitu. Oh, berarti kamu di Ranai, di RRI Ranai lagi mengikuti magang ya?
1: Iya.
0: Atau PKL.
1: Betul.
0: Sudah berapa lama?
1: Udah 1 bulan 2 minggu.
0: Oke, berarti
1: sisa 2 minggu nih kak di sini.
0: 2 minggu?
1: Iya.
0: Sisa 2 minggu lagi.
1: Iya.
0: Emang berapa bulan?
1: 2 bulan.
0: Oh, 2 bulan. Waduh, seneng dong.
1: Seneng sih. Orang di sini tuh
0: apa?
1: Apa ya?
0: Jahat.
1: Asik-asik.
0: Oh, asik-asik.
1: Iya.
0: Emang dulunya, emang kamu Meli di IAI itu jurusan apa?
1: Aku jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: KPI.
1: Yes, betul sekali.
0: Oke, berarti saat ini kamu di semester berapa?
1: Aku udah masuk semester 7 nih kak.
0: 7?
1: Iya.
0: Oh, semester 7 itu dia proses PKL.
1: Iya, abis PKL
0: baru
1: nanti KKN.
0: Iya. Itu KKN-nya kapan? Habis dari PKL?
1: Iya. Dengar-dengar sih bulan Desember dan Januari ya kak.
0: Akhir tahun
1: ya.
0: Setelah KKN baru skripsi.
1: Yes, betul. Tapi udah ini sih kak, udah ngajuin judul
0: udah
1: dan
0: ya?
1: Alhamdulillah udah diterima.
0: Berarti sambil proses dong.
1: Iya.
0: Sambil nyusun, sambil skripsi, sambil PKL,
1: iya,
0: nanti sambil KKN. Setelah KKN nanti baru fokus untuk ketemu pembimbing ya.
1: Iya, bener.
0: Waduh, targetnya kapan mau S1-nya kamu?
1: Secepatnya sih kalau bisa kak. Udah
0: cepat selesai berarti udah habis tanggung jawab begitu.
1: Iya,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Kalau udah dapat gelar kan kita fokus untuk mencari pekerjaan.
1: Mm-mm.
0: Ya nggak sih tujuannya seperti itu. Tuh,
1: kalau bisa nih mau nih kerja di sini nih kak.
0: RRI gitu ya.
1: Mau gantiin kakak.
0: Boleh-boleh, tapi kamu senang gak sih menjadi seorang penyiar? Atau sebelumnya kamu gak tahu tentang radio atau gimana?
1: Senang sih kak.
0: Mm-mm.
1: Sebelumnya?
0: Kan begini,

0: Kamu kan baru tahu di kamu kenapa aku tanya dulu nih sebelum kamu PKL di sini.
1: Ya.
0: Kamu kan memilih KPI. Kenapa kamu memilih KPI? Itu kan namanya? KPI tadi apa?
1: Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: Itu memang tujuannya kamu untuk mencari mengambil jurusan itu atau ikut-ikutan atau kamu memang disuruh sama keluarga kamu?
1: Oke, kalau diceritain panjang kali ya kak.
0: Oh iya boleh.
1: Awal mulanya itu kan saya sebenarnya nih mau ikut kuliah di Ponti kak,
0: ya gitu.
1: Jurusan seni pertunjukan, tapi karena ada satu dan lain hal, jadi keluarga menyarankan kuliah di sini aja kak dan ngambil jurusan KPI. Katanya peluang kerjanya luas ya.
0: Okay.
1: Jadi memutuskan ngambil itu.
0: Oke. Okay. Padahal di IHI itu kan banyak jurusan ya.
1: Iya kak, banyak sekarang.
0: Tapi bukan ikut-ikutan kan?
1: Enggak kak, disuruh orang tua.
0: Disuruh orang
1: iya.
0: tua. Tapi kamu nyaman gak sih ketika masuk di KPI?
1: Awalnya sih kayak apa ya, nggak nyangka aja, kan apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Kan pertamanya kan mau kuliah di seni, terus tiba-tiba melenceng gitu kak, jadi gimana ya?
0: Oke oke. Memang tujuan kita pengennya tadi jurusan seni.
1: Iya.
0: Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa kita ikuti kemauan kita. Ya
1: jadinya,
0: kita jadi berpindah nih.
1: Iya.
0: Jadi mungkin hati pikiran kayaknya aduh gak semangat
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tapi sekarang udah cinta kok, udah cinta sama jurusan ini.
0: Emang perlahan-lahan gak sih kalau kita cinta dengan
1: iya.
0: profesi kita apalagi mungkin kamu ambil jurusan KPI ya.
1: Iya kak.
0: Itu berapa bulan sih baru bisa kamu untuk move on?
1: Menerima itu ya kak
0: itu.
1: Lumayan lama ya kak. Satu tahun mungkin
0: baru bisa cinta
1: iya, baru
0: dengan
1: bisa
0: jurusan
1: menerima,
0: KPI
1: bisa iya.
0: baru bisa menerima begitu ya. Dan akhirnya nyaman.
1: Iya akhirnya nyaman, udah cinta
0: lah. Apalagi ketemu teman-teman yang nyambung.
1: Iya teman-temannya seru-seru juga.
0: Iya seneng lah ya.
1: Seneng banget sih kak.
0: Oke dan akhirnya kamu ya jalanin aja lah ya.
1: Iya.
0: Ngalir aja gitu ya. Dan akhirnya ketemu teman-teman baru itu di kapan sih ketemu-temu teman yang CS banget.
1: CS banget di semester berapa?
0: Iya.
1: Ingat gak sih? Semester satu juga udah terima, udah ada temen yang CS banget sih kak.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Kan kamu kan katanya punya teman ya CS banget 4 orang. Itu
1: iya.
0: memang udah kena atau baru dikenal di kampus?
1: Enggak, kalau sebutin aja kali ya namanya.
0: Iya.
1: Kalau sama Arum itu udah temenan dari SD kak. Dari SD itu udah temenan.
0: Terus?
1: Sampai SMP itu kita sekelas.
0: SMP-nya
1: sekelas. Terus SMA-nya cuman satu jurusan tapi enggak sekelas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi masih temenan.
0: Masih temenan.
1: Iya.
0: Ke kantin bareng. Jalan bareng.
1: Terus kita hobinya juga sama, Kak. Sama Arum itu hobinya sama.
0: Emang hobi apa?
1: Hobinya nari, Kak. Sama nyanyi.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Pantes suara kamu bagus banget.
1: Terus kalau sama Aldi sama Vivi itu baru ketemunya di kuliah itu kak.
0: Oh di kuliah
1: iya.
0: Di IAI. Oh gitu, berarti sama Arumi itu memang udah dari kecil tahunnya.
1: Iya dari SD kelas 2 atau kelas 3 kak.
0: Nah sama si Aldi di semester
1: di
0: berapa?
1: Semester
0: si Arum
1: sama,
0: sama
1: si Vivi semester 2. Semester 1. Udah mulai ini sih, udah akrab sih, Kak.
0: Mungkin kok aneh gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, soalnya tingkahnya tuh sefrekuensi lah pokoknya,
0: oh, iya,
1: Kak.
0: Iya, nyambung lah
1: iya.
0: ya. Kalau si sama Vivi gitu juga.
1: Iya, cuman aku sama Arum sama Aldi sama Vivi itu beda kelas, Kak. Di
0: oh, beda kelas.
1: Iya, karena kita ada dua kelas kan, kelas A dan B.
0: Okay.
1: Kebetulan aku di B, mereka di A bertiga.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi bisa enggak barengan dong?
1: Karena awalnya semester satunya itu kita masih digabungin, Kak.
0: Oh,
1: karena terlalu rame jadi kita dipisah.
0: Dibagi dua.
1: Iya.
0: Apa kelas A sama B.
1: B, aku di B.
0: Di B sendiri
1: iya.
0: lagi ya.
1: Sendiri bener. Jadi harus kenal teman baru lagi.
0: Iya betul.
1: Karena ya, kan nggak akrab kan sebelumnya.
0: Tapi waktu di lokalnya kamu Yusuf sendiri tuh ada teman juga.
1: Ada.
0: Teman lokal lah ya.
1: Iya.
0: Bukan teman sepermainan lah ya. Kalau teman sepermainan kan mereka main-main nongkrong.
1: Oh iya benar.
0: Ya nggak sih. Kayak teman lokal tuh beda lah ya.
1: Beda lagi.
0: Paling kan ada kerja kelompok dan segala
1: iya,
0: macam.
1: Betul.
0: Tapi kamu nyaman di lokal A. Atau
1: lokal B.
0: B.
1: Nyaman sih kak. Nyaman. Temennya juga enak.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Itu pertemanan kamu berarti sampai detik ini, sampai saat ini kalian masih berteman?
1: Masih kak. Masih.
0: Berarti udah lama dong.
1: Sama siapa nih?
0: Berteman yang 4 orang yang tadi tuh.
1: Oh masih.
0: Berapa
1: udah lama
0: tuh?
1: Dari semester 1 kak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sekarang
1: semester 7 3 tahun.
0: Iya. Wow. Bertahan ya.
1: Bertahan. Walaupun ada klik kecil-kecil, tapi paling cuma 5 menit abis itu udah baikan lagi.
0: Udah
1: gitu.
0: Iya. Udah kayak teletabi gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Berarti itu pengalaman kamu berteman sama teman-teman kamu sampai sekarang. CS banget begitu ya.
1: Dan kita berempat kan magangnya sama nih di LPPRRI Rana.
0: Ada gak sih nama tim kalian, circle kalian, ada gak sih? Apa?
1: Gak ada sih kak, karena kami berempat ini suka makan bakso. Bakso yang disual itu kak, nama baksonya Makwo. Jadi nama geng kami Makwo gitu.
0: Jadi suka makan bakso.
1: Iya.
0: Oh doyan banget ya.
1: Doyan banget kak. Kadang kami balik kuliah tuh langsung nih tujuannya pasti ke situ. Sore-sore kan enak tuh sore-sore kan makan bakso. Iya.
0: Berempat lagi.
1: Iya ya? Berempat.
0: Gak ada yang lain.
1: Gak ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Karena udah nyambung.
1: Betul.
0: Terus seru-seruan kali ya.
1: Iya kak. Sampai orang di situ udah hafal pesanan kami pasti bakso yang ini gitu udah hafal kak.
0: Di mana sih?
1: Di Sual kak.
0: Oh pengen deh nanti aku kesana.
1: Oke nanti kita kesana ya.
0: Enak banget ya.
1: Enak kak. Bakso merconnya enak.
0: Dan juga murah terjangkau kali.
1: Iya betul.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Sesuai di kantongnya mahasiswa-mahasiswa.
1: Iya betul.
0: Oke Meli, pastinya kamu sekarang kan udah fokus untuk melanjutkan skripsi begitu ya kan. Nanti apa yang sudah kamu siapkan sekarang nih? Sebentar lagi kan mau desa PKL nih. Nanti kan KKN tuh kan belum tentunya gabung lagi.
1: Oh iya bener kak, itu bener banget.
0: Tapi bisa request kali ya?
1: Gak bisa kak, kalau KKN udah gak bisa request.
0: Masa?
1: Iya udah gak bisa.
0: Berarti berbaur ya?
1: Iya kita bener-bener
0: semuanya
1: harus
0: jurusan
1: berbaur
0: ya? Jurusan apa?
1: Tadi jurusan PAI. Ada jurusan PAI, ada jurusan ekonomi syariah, terus ada jurusan pendidikan anak usia dini.
0: Iya.
1: Terus pariwisata syariah. Sama manajemen bisnis kak.
0: Itu
1: jurusan baru yang pariwisata syariah dan manajemen bisnis.
0: Mungkin tahun ini belum.
1: Udah kak.
0: Udah juga.
1: Udah buka.
0: Misal aku udah PKL juga.
1: Oh belum. Karena baru angkatan pertama kan.
0: Angkatan pertama
1: iya.
0: Tahun ini. Oke berarti ya nanti ya selain itu jurusan berbaur nanti dipilah-pilah.
1: Iya bener. Bisa sih milih tapi cuma satu orang minta temen sama minta sama satu orang aja temennya, nggak bisa langsung berempat lagi gitu nggak bisa kak.
0: Kalau aku menjadi dosen pembimbing itu ya udah gue pisah-pisah tuh.
1: Iya.
0: Si Aldi mungkin di kelompok
1: sini.
0: Ini
1: iya.
0: Si Pipi di sini
1: kelompok ini beda-beda ya kak.
0: Kan, si milih sini
1: iya.
0: Gitu
1: kalau
0: ya.
1: Digabungin ancur kali kak.
0: Atau Aldinya menjadi ketua, kamu jadi ketua, si
1: Pipi juga,
0: Pipi,
1: Arum juga.
0: Arum juga gitu ya, ketua kelompok gitu ya kan. Bersaing tuh kalian.
1: Membangun desa.
0: Membangun desa
1: iya.
0: Bukan lagi. Oke, kita ke lagu dulu ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, Mel, nanti kamu boleh juga dong menyapa teman-teman kamu atau dosen kamu yang sana ini malah lagi monitor ya.
1: Oke
0: ada lagu Raisa, Aku Ragu. Ini spesial lagu dari aku untuk Aldi.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

99,2 FM Pro 2 Radio Kirana, teman terbaik kamu. Itu tadi teman Pro 2 di Skoria featuring Lala Ilmanino dengan Eva Celia ya. Krisinya sudah kita hadirkan di siang hari ini dan kembali di Pro 2 Santai Siang edisi Selasa di tanggal 22 September 2026. Balik lagi nih kamu ditemani oleh aku Devi Harta ya. Dan kita akan bersama di hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang teman-teman Pro 2, masih dengan kondisi berkabut ya di hari ini. Iya, kalau kamu bangun tadi pagi itu luar biasa, kabutnya udah turun ke bawah ya. Itu berasa kayak berembun tapi enggak berembun teman Pro 2, memang kabutnya ya. Oke, jadi senantiasa kita mengupayakan untuk selalu jaga kesehatan tubuh kita tentunya agar terhindar dari hal-hal yang enggak kita inginkan. Tetap semangat di Pro 2 Santai Siang. Buat kamu yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia pagi ini silakan saja, kamu juga bisa bergabung. Ternyata di WhatsApp-nya Pro 2 ya, teman Pro 2 tentunya di 0812 8313 0454. Sebelumnya kita bakal hadirkan dulu nih pihang lagu berikut ini. Selamat siang dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, untuk teman-teman Broadway, itu tadi ada Rembayang dan juga Dinda Hau dengan Ku Yakin Bahagia. Sudah ya, kita hadirkan di siang hari ini teman Broadway. Nah, ternyata kita juga mau sapa nih buat teman-teman yang udah bergabung di via WhatsApp ya. Ada Muki, iya. Selamat malam, selamat siang Broadway ya. Siang ya, bukan malam ya Muki ya. Mau request lagunya Rimmer dong yang judulnya Waktu dan Perhatian. Thank you. Okay, lagunya ditungguin aja ya, nanti diputarin ya. Kemudian kita juga mau sapa nih teman berdua. Assalamualaikum, selamat siang Kak, maaf pengganggu. Waktunya sebentar iya. Aku mau izin request lagu, boleh ya? Tapi enggak ada judulnya nih ya. Iya, katanya mau request lagu tapi enggak disebutin judulnya apa. Nah ya, nanti silakan kalau kamu mau request langsung aja judul lagunya itu apa. Nanti Depi kita carikan dan kita putarkan ya. Kita ke lagu dulu teman Broadway, spesial buatnya Muki. Ada Rimmer, Waktu dan Perhatian. Iya, kayaknya lagi membutuhkan waktu dan perhatian juga ya. Oke, masih menemani kamu teman Broadway. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: berdua masih menemani kamu ya di siang hari ini. Freely Latukonsina dengan Andrianto apalagi. Nah, sudah kita hadirkan ya teman Pro 2, tetap semangat. Dan hari ini di tanggal 22 September 2025 ya, selamat ulang tahun buat teman-teman Pro 2 yang berulang tahun di hari ini. Semoga sehat selalu, tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya, menjalankan rutinitasnya. Nah, mungkin setiap ada kalanya ya kita juga merasa bosan dengan rutinitas kita yang itu-itu aja ya teman Pro 2. Nah, jadi pengennya suasana baru. Tapi ya, yang harus kita lakukan adalah bukan membenci suasana ya, ataupun kita juga bisa memvariasikan suasananya itu seperti apa supaya kita tidak terlalu monoton ya teman produs, sehingga membuat kamu tidak merasa kurang nyaman seperti itu. Nah, oke, mungkin juga ada kalanya kamu juga upayakan segala sesuatu itu jangan terlalu dipaksakan tentunya. Nah, nanti di jam 11 teman-teman produs juga masih bisa gabung. Ternyata jangan kemana-mana, tetap stay tune.
1: Ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Oke, untuk teman-teman pro-pro 2 dimanapun berada, Hela featuring Aras One Day. Ya, One Day ini barangkali kamu pengen ke suatu tempat ya, suatu hari nanti ya, mudah-mudahan bisa kamu kunjungi teman pro 2. Nah, selamat siang buat kamu yang tengah menikmati makan siangnya. Selamat menikmati ya teman pro 2 di siang hari ini. Dan juga masih menghibur kamu dengan pilihan lagu-lagu pop mancanegara.

0: see if you would touch me.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Semester sebulan kamu udah FM Pro 2 era di Renai, teman terbaik kamu. Itu tadi teman Pro 2 ada Judika, putus atau terus ya. Nah ya, terkadang teman Pro 2 mungkin kamu juga sedang dalam kegalauan memikirkan hubungan kamu ya. Ya mau dilanjut sakit ya, mau putus takutnya gagal move on ya. Ya tapi kita harus hidup itu adalah pilihan ya. Kita harus memilih ya teman Pro 2. Kenapa? Yang paling tahu itu adalah kita sendiri. Mungkin ada banyak saran tapi yang ngejalanin itu kita sendiri ya. Jadi kalau kamu ngerasa mampu ya lanjutkan. Kalau enggak ya lepaskan ya. Terkadang apa yang kita pikirkan itu, kekhawatiran kita itu juga akan lebih baik tentunya. Nah, masih menemani kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu. Pertanyaan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Dan juga Brescia Jodi ya sudah menghantarkan kita nih teman Prodo ke pukul 12 lebih 44 menit. Masih bersama Devi Harta yang menemani kamu di siang hari ini. Tetap semangat tentunya, dan buat yang lagi sakit mudah-mudahan dekat sembuh ya, dan pastinya bisa beraktivitas kembali. Harus selalu berpikir positif ya teman Prodo, karena kalau kita terus berpikir positif, kondisi tubuh kita juga akan lebih cepat membaik ya. Nah, pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih kita hadirkan, dan pastinya tetap stay tune.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Kadang untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada, mudah berpindah ya. Gilang Nusa sudah kita hadirkan di siang hari ini dan masih menemani kamu teman Pro 2, pilihan informasi sport, bahkan DP hadirkan ya untuk menemani kamu di siang ini. Jangan lewatkan dan tetap stay tune.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Dari Ranai, teman terbaik kamu. Kita update informasi sport dulu ya, teman Pro 2. Hasil Asian Games ya, di mana hantam Taiwan 3-1 ya, Indonesia lolos ke semifinal ya. Tim badminton bergu putri Indonesia menembus semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan Taiwan 3-1 pada laga di Insomnia City Municipal Gymnasium ya, Nagoya. Nah, pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Siti Fadia Silpa Ramadanti memastikan langkah Indonesia ke semifinal. Ana Fadia mengalahkan Hu Suyin Hu Lingfang. Pada game pertama, Ana dan Fadia sempat tertinggal dari Yin Hui dan Lingfang hingga interval. Ana dan Fadia kemudian meraih poin demi poin dan kemudian menyamakan kedudukan. Tak cukup skor seimbang, Ana Fadia menang 2-1-19 pada game pertama dan situasi pada game kedua berbeda. Ana Fadia membukukan keunggulan yang bisa mempertahankan keadaan hingga pasangan itu unggul game, dan game kedua berakhir dengan skor 6-21-6. Ya, itu tadi teman Pro 2 ya, informasi terkait Asian Games di mana tim bulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke semifinal tentunya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak total.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Oke, untuk teman Pro 2 Zain Be The Real sudah kita hadirkan di siang hari ini, teman Pro 2. Dan makasih buat kamu yang masih stay dan tetap semangat selalu menjalankan aktivitas tentunya di tengah kondisi cuaca berkabut ya. Dan kita informasikan untuk saat ini kondisi cuaca kita di kawasan studio Pro 2, tepatnya di Desa Sempang, lagi gerimis ya, tapi kayaknya gerimis doang nih teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang punya rute mungkin ke arah ataupun sebaliknya, ya siapkan jas hujan juga ya, karena dari tadi mendung aja nih ya. Masih menghibur kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, ternyata tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi. Kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Ya, Rema dan juga Selena Gomez ya, teman produs sudah kita hadirkan di siang hari ini. Dan terima kasih buat kamu yang masih stay dan tetap semangat selalu. Aku ucapkan juga ya teman produs, semoga segala kegiatan hari ini berjalan seperti yang diharapkan ya, dan mudah-mudahan tidak ada hambatan ya. Untuk teman-teman produs yang sedang beraktivitas ya, tentunya selamat beraktivitas. Mungkin juga di siang hari ini, di hari ini bakal ada kegiatan ataupun jadwal latihan ya, pokoknya selamat mengikuti. Dan kita masih menghadirkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara menemani kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

KB Industry Baby ya, dan ada Jack Harlow juga ya, teman produser sudah menghantarkan kita ke pukul 14.56 itu waktu Indonesia Barat ya, 4 menit jelang pukul 15. Saatnya Depi Harta pamit dari kebersamaan kamu teman produser. Di produser sore ceria lanjut bakal ditemani oleh penyiar yang lain pula. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di produser teman terbaik kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

99,2 FM teman terbaik kamu. Rebon Tebom Pro 2 jam menunjukkan pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan salam semangat ya. Pada sore ini tentunya kamu bersama Evi menemani sore ceria, bakal ada informasi-informasi menarik yang bakal kita bahas ya buat sore ini. Dan juga lagu-lagu yang udah Evi siapin ya buat Tebom Pro 2 biar lebih kece lagi. Biar lebih fit lagi ya, meskipun hari ini banyak gempuran yang di luar kendali kita ya. Nah itulah kita hidup ya teman Pro 2, gak bakal jauh dari ya hal-hal yang tidak terduga. Oke, berarti kita siap-siap aja. Nah untuk menemani teman Pro 2, Evi punya lagu ya untuk kamu sore ini. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih yang masih barengin VD Pro 2, Erira dan teman terbaik kamu. Nah, apa kabar untuk sore ini? Semoga tetap semangat ya. Cuaca untuk sore ini sedang berkelabu ya. Nah, untuk teman Pro 2, ada kabar terbaru soal dunia pendidikan di Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri diharapkan bisa gratis. Pernyataan itu disampaikan Presiden untuk menghadiri HUT ke-28 Partai Amanah Nasional di Jakarta 18 September lalu. Presiden juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas bagaimana skema pendidikan gratis tersebut bisa diwujudkan. Ya, pemerintah juga menyampaikan komitmen untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kesejahteraan guru sehingga akses pendidikan bukan hanya soal biaya tetapi juga kualitas dan keamanan tempat belajar. Namun teman Pro 2, untuk saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ya, salah satu hal yang perlu dikaji adalah bagaimana skema pembiayaan dan kemampuan anggaran negara untuk menjalankannya. Ketua DPR Puan Maharani juga menyebut perlunya kajian terhadap kekuatan APBN. Ya, jadi kita tunggu nih teman Pro 2 bagaimana hasil pembahasan pemerintah ke depannya. Jadi buat teman Pro 2 yang masih sekolah dan sedang kuliah, tentu isu pendidikan seperti ini menarik ya buat untuk diikuti terus. Karena pendidikan bukan cuma soal biaya, tetapi juga tentang kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan. So, Evi tetap menemani teman Pro 2 pada sore ini. Ini ya, informasi tersebut bisa kamu pantengin melalui rri.co.id.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada dua warga negara Indonesia yang positif.
1: Kak, kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, kak?
2: Pernah. Yang terbaru, ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan.
1: Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, kak?
2: Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, dek. Jangan nonton TV mulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih stay tune di 99,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, jangan takut dengan proses. Setiap langkah kecil hari ini sedang membawa kita lebih dekat pada tujuan. Tetap semangat dan percaya pada diri sendiri. Dan tetap stay tune bersama aku.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih yang masih setia bareng Evi di Pro 2, Edira dari teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro 2, kita update ya terbaru soal kondisi cuaca dan musim hujan di Indonesia. BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 ini akan datang lebih lambat dibandingkan rata-rata biasanya. Salah satu penyebabnya adalah fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang terjadi bersamaan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD ya. Jadi BMKG mencatat sekitar 61% wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Nah, jadi bagaimana nih dengan wilayah Kepulauan Riau? BMKG memprediksi sebagian wilayah ya Kepulauan Riau bagian tengah akan mengalami puncak musim hujan pada Januari 2027. Artinya teman Pro 2 yang belakangan merasa cuaca masih panas atau hujan belum terlalu sering, kondisi tersebut masih perlu diantisipasi karena musim hujan tidak datang secara bersama di semua wilayah. BMKG juga mengingatkan bahwa kombinasi El Nino dan IOD ini dapat memperpanjang periode kering di sejumlah daerah. Jadi sambil menunggu musim hujan datang, jangan lupa tetap hemat air, jaga kesehatan. Dan untuk teman Prodo yang beraktivitas di luar ruangan, ya perhatikan kondisi cuaca setiap harinya. Karena meskipun musim hujan diprediksi datang lebih lambat, bukan berarti hujan sama sekali tidak turun ya teman Prodo. Buktinya ya sekarang ada juga hujan. Nah, cuaca bisa berubah, jadi tetap pantau informasi resmi BMKG. Oke, buat teman Prodo, jangan kemana-mana, bareng Evi terus di 99,2 FM. Dan informasi bisa kamu pantengin melalui rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, terima kasih untuk kamu yang masih setia bareng Evi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro 2 ya, Evi punya informasi nih buat kamu ya terkait Taylor Swift ya, kabar dunia musik internasional. Buat kamu yang ngefans sama Taylor Swift, nah jadi ada kabar yang menerima penghargaan perdana. Oke, sorry teman Pro 2, belum Evi bisa kondisikan, nanti Evi kabarin lagi.

Oke, okay, balik lagi. Mohon maaf tadi teman pro 2 betul-betul enggak bisa ngomong ya karena tadi terkendala batuk ya, enggak tertahankan, gatalnya minta ampun. Dan ini sebagai pelajaran buat kita selalu menjaga kesehatan ya di musim ataupun di kabut asap yang belum reda-reda teman pro 2. Nah, jadi kita masih bahas terkait Taylor Swift ya. Jadi Taylor Swift bakal menerima penghargaan perdana artis direktur honor dalam ajang MTV Video Music Award atau VMAs 2026. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi musisi yang gak cuma tampil di depan kamera tapi juga punya peran kreatif di balik video musiknya. Ini termasuk dalam penyutradaraan. Taylor sendiri menyutradarai video musik secara mandiri pada tahun 2020 melalui lagu The Man. Dari karya tersebut dia bahkan berhasil memenangkan penghargaan Best Direction di MTV Video Music Award. Nah, dari karya tersebut dia bahkan berhasil memenangkan penghargaan ya. Kemudian ada All Too Well, the short film pada Video Music Award 2022. Dan ini membawa pulang 3 penghargaan. Indraku seakan mati denganmu. Oke, termasuk Video of the Year dan Best Direction. Dan di tahun 2026 teman pro 2 Taylor kembali masuk dalam sejumlah nominasi ya, termasuk Video of the Year, Artist of the Year dan Best Direction. Menariknya penghargaan ini juga menunjukkan bagaimana seseorang musisi bisa punya banyak peran dalam menghasilkan sebuah karya. Bukan cuma soal menyanyi tapi juga bagaimana ide, cerita, visual sampai pesan dalam sebuah karya bisa disatukan. Oke, jadi teman pro 2, informasi secara lengkapnya bisa kamu panting melalui rri.co.id. Oke, buat teman pro 2, hati-hati buat kamu yang sedang mengendarai kendaraan. Banyak lagi istirahat, selama istirahat. Tapi buat kamu yang baru memulai dengan kerjanya, semangat selalu, semoga berjalan dengan lancar.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
4: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan.
2: Oke, buat teman Pro 2, kaum muslimin dan musliman untuk keteraan yang di sekitarnya, Evi informasikan masuk Solo Fardu Maghrib pukul 17.46 di Patung Jabar. Sebelum berkunang azan, Evi hadirkan lagu bernuansa Islami berikut ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

102 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam. Dan tentunya buat yang sudah memulai dengan kegiatan malam, aktivitas malam, semangat selalu. Semoga kegiatan malam ini atau yang lagi kerja, piket ya, berjalan dengan lancar. Yang lagi istirahat, selama istirahat ya bisa memulihkan tenaga, karena besok masih banyak tantangan yang luar biasa yang akan kita hadapi ya teman berdua. Oke, lagi sakit, cepat sembuh. Tadi Epi baca sedikit ya. Nah, sekarang ya batuk pilek ya cukup ramai, dan kita sedang tidak baik-baik aja juga cuacanya ya. Kita dipenuhi atau diselimuti kabut asap ya. Enggak di mana-mana nih teman pro 2. So, tetap menjaga kesehatan dengan cukupi ya minum air putih. Kalau perlu APH teman pro 2. Apa itu APH? Air putih hangat ya. Oke deh kalau gitu, inilah lagu-lagu untuk menemani kamu. Enjoy dan fun terus di 99,2 FM.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam buat teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jadilah orang baik, temulah orang-orang baik, dan pulanglah dalam keadaan baik. Nah, untuk kamu teman Pro 2, semoga ya menjadi tetap baik meski ya sering kita diperlakukan tidak baik. Tetap semangat dan terima kasih untuk kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM.

0: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Oke, buat teman produser, ya lagu-lagu hiburan break dulu dan saatnya kita ikuti musik live chat ya dari Produa Jakarta untuk malam ini. So stay tune dan enjoy di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, kayaknya gua jadi aktor.
2: Bener-bener kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
2: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
2: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
2: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
2: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.

0: Okay.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu nggak sih? Yeah, jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke, oke, oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya, lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: perankan gitu
0: kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu. Iya,
0: benar.
1: Tapi menurut gue nggak ada. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun
0: tunggu sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi kan? Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Iya, kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Yes. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya.
0: Yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
1: lebih
0: kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya
0: kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Zaki.
0: Iya, pelan ini namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Abis ini gue bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Bener. Awal bulan ya. Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya.
1: Awal bulan. Banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh ketiga lo.
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya. Bentar dulu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya tuh kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang udah menulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah, bener.
0: Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jati dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya?
0: Oke. Okay.
1: Masih kurang nih kata gua. Gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Okay,
1: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Nah, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
0: Serius ki. Itu.
1: Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu ya.
1: Sah-sah aja,
0: bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang 8 lebih bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini, emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu. Oke. Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, okay. Apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasil?
1: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
1: Benar,
0: gitu ya,
1: benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
0: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lu semua nyakitin gue bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke.
1: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak, gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih, Jack, gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya. Iya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gua sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Oke.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Iya.
1: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
1: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
1: Lagi capek aja, ya, ya ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes yes yes, alright, oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Pak.
1: Ya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan? Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Okay, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru, gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah, lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single. Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatfa, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV, untuk MV, visual laser?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: okay,
1: acting.
0: Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya. Kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much. Thank you bro. Thank you sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Hai hai teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Waktunya aku Zarnin yang nemenin kamu di jaga malam kali ini teman Pro 2. Semoga dalam keadaan sehat, terus juga happy ya, dan tetap semangat tentunya. Mungkin seharian ini capek banget ya, banyak kerjaan. Jadi rebahan aja di rumah sambil dengerin Pro 2 ya, teman Pro 2 di malam hari ini. Oke teman-teman, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Jaga Malam, satu informasi seputar film. Film Memburu Pemangsa, kisah horor, kriminal, aksi, angkat isu kekerasan anak teman Pro 2. Film Memburu Pemangsa menghadirkan perpaduan horor, kriminal, dan aksi untuk mengangkat isu kekerasan terhadap anak. Film produksi Sinemaku Picture ini juga disutradarai sekaligus diproduksi oleh Umay Shahab ya. Dan film ini mengikuti empat jurnalis perempuan yang berusaha membongkar kejahatan terhadap anak, yaitu Laura Basuki, Prilly Latuconsina, kemudian ada Tazkia Namia, dan Yasamin Jasim, teman Pro 2, menjadi pemeran utamanya. Kemudian Umay mengatakan memburu pemangsa ini menjadi bentuk pengembangan dirinya sebagai pembuat film. Ia juga menyebut film ini juga menjadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting untuk terus dibicarakan. Dan teman-teman, sebelum tayang ya secara nasional, Memburu Pemangsa ini telah menggelar acara nonton duluan di 7 kota, yakni Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Dan film ini kemudian resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 24 September mendatang. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar hiburan ya, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok diem dah.
0: Ya, salah mencet.
2: Di sana?
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 20:57 waktu Indonesia Barat ya. Kembali satu informasi seputar hiburan di malam hari ini teman Pro 2. Ini ada 5 alasan drama pendek jadi hiburan di waktu luang. Nah, kesibukan sehari-hari membuat banyak orang itu mencari hiburan yang bisa dinikmati dalam waktu singkat, teman Pro 2. Dan hal ini karena banyak orang tidak selalu memiliki waktu luang berjam-jam untuk duduk di depan layar. Nah, maka dari itu teman Pro 2, format tontonan yang praktis dan cepat selesai ya, ini kerap dipilih untuk mengisi jeda di antara berbagai aktivitas. Salah satu format yang belakang ini makin digemari adalah drama pendek ataupun mikrodrama. Nah, tontonan ini menjadikan cerita padat dalam durasi singkat. Tren tersebut terlihat dari makin banyaknya drama pendek terbaru yang bermunculan dan mudah diakses melalui perangkat genggaman ya. Nah, untuk pilihan hiburan lain teman Pro 2, kamu juga bisa menggunakan Itlix ya, kemudian platform streaming film yang menyediakan aneka tontonan. Lantas apa yang membuat drama pendek ini cocok menjadi teman di waktu senggang teman Pro 2? Nah, alasannya yang pertama yaitu durasi episodenya itu singkat dan tidak memakan waktu. Kemudian alur cerita yang to the point ya, tanpa banyak fillernya. Kemudian format tayangan ini ramah smartphone dan pilihan genre yang beragam tentunya. Kemudian akses platform streaming mudah untuk menonton kapan saja teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi kemudahannya kenapa kita itu lebih memilih ya nonton drama yang singkat ya, padat. Ini banyak banget nih ya sekarang, sambil rebahan ya, nunggu-nunggu mata ini ngantuk, jadi sambil nonton film pendek ini. Kalau film yang panjang Pro 2 itu menguras ini ya, menguras waktu kayaknya ya. Karena kita penasaran, kalau nggak ditonton akhirnya begadang ya. Jadi ini kayaknya lebih mudah dan lebih asik sih nontonnya, jadi nggak penasaran ya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar hiburan di malam hari ini ya. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan buat teman semua yang pengen curhatan di malam hari ini, curhat-curhatan. Sekarang sudah pukul 21 juga, kita sudah masuk di segmen cerita penutup hari ini ya teman Pro 2. Kamu bisa curhat-curhatan di malam hari ini. Mungkin ada yang lagi galau di rumah ya, biar gak galau malam-malam. Jadi kita curhat-curhatan di malam hari ini. Oke teman Pro 2, buat teman-teman yang pengen bergabung langsung aja ya, aku tungguin karena waktu kita juga panjang banget teman-teman, sampai ke pukul 22:50 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, sambil menunggu yang bergabung, aku puterin dulu lagu berikut ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: beli ini, ini, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan

tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Satan.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap happy tentunya, dan tetap semangat buat kerja besok. Selamat beristirahat, aku Zarni pamit undur diri. See you and bye-bye.

Selamat pagi tahun Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 2 kembali menyiarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti edisi hari Rabu 23 September 2026. Dari beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh ujian. Ia dan ibunya, Siti Hajar, ditinggalkan di padang pasir yang tandus atas perintah Allah. Tanpa air dan makanan, Siti Hajar tetap berikhtiar dan bertawakal. Dari situlah Allah memunculkan air zam-zam, bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Ujian terbesar Nabi Ismail alaihissalam datang saat ia sudah remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Perintah itu sangat berat, tetapi Nabi Ismail alaihissalam tidak memberontak. Dengan hati yang tenang, ia berkata kepada ayahnya agar melaksanakan perintah Allah dengan sabar dan ikhlas. Ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi bukti bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan sikap. Allah pun mengganti Ismail dengan seekor hewan sebagai tanda kasih sayang dan balasan atas keikhlasan mereka.

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam saat usianya masih sangat muda, di usia ketika banyak remaja masih ragu dan ikut-ikutan. Ali sudah berani memilih kebenaran. Salah satu kisah yang terkenal terjadi saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Untuk mengacuh mereka, Nabi meminta Ali tidur di tempat beliau. Bayangkan, Ali tahu nyawanya terancam, tapi ia tidak ragu. Dengan tenang, Ali tidur di tempat Nabi demi melindungi Rasulullah. Malam itu, Ali mempertaruhkan hidupnya demi iman dan kepercayaan. Keesokan harinya,

menyebut Ali sebagai pintu ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani melawan musuh, tetapi juga berani jujur, setia, dan juga amanah. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi luar biasa jika iman dan akhlak dijaga.

durian bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Wah, tamannya indah ya, Sil.
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Untuk terbaik kamu tahu Pro 2 PD ucapkan super pagi untuk kamu semuanya tahu Pro 2 apa kabar ya. Mudah-mudahan masih aku tapi kamu ya tahu Pro 2 di pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja ya, sehingga bisa menjalani berbagai aktivitas ya di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Bagi tahu Pro 2 di pagi hari ini ya, pagi yang mendung nih tahu Pro 2 ya, tadi subuh seperti hujan juga ya. Kita bersyukur tahu Pro 2 hujan ya, mungkin rumah tua Pro 2 yang lagi kesulitan mendapatkan air ya, alhamdulillah hujan ya di pagi hari ini, dan cukup dingin juga ya, alhamdulillah ya. Bagi tahu Pro 2 di pagi hari ini masih aku temani kamu ya dengan berikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu.

adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Kita perlu masih pada berikan informasi untuk kamu. Bahasanya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bea cukai yang menertibkan pakaian bekas impor ilegal atau bulkpress yang masuk ke Indonesia. Instruksi tersebut ya disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet merah putih di Istana Merdeka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penertiban diperlukan ya karena keberadaan bulkpress yang mengganggu industri garmen dalam negeri. Menurutnya praktik tersebut yang dapat merugikan penjahit sehingga pelaku industri tekstil di Indonesia. Erlangga menjelaskan pelaku usaha garmen dalam negeri perlu mendapatkan perlindungan dari masuknya pakaian bekas impor ilegal. Menurutnya pelaku usaha garmen ya jangan sampai gulung tikar akibat persaingan dalam dengan produk impor ilegal. Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai ya Kementerian Keuangan Dejaga Budi Utama mengatakan bahwasanya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penguatan pengawasan di wilayah perbatasan. Nah, pengawasan tersebut ditujukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal dan juga barang yang dilarang. Dejaga mengungkapkan ya bahwasanya Selat Malaka menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian dan juga pengawasan penyelundupan. Bea cukai akan menambah ya peralatan petugas dan juga memperkuat ya satuan tugas satgas di lapangan ya. Nah, informasi ini nomor 2 media aksesnya dari rri.co.id.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang, ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, penedung lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang.
0: Iya deh, Sil, ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
1: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Airah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Mah.
0: Apa?
1: Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Ya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Kita Pro 2 Qatar mengatakan ya upaya mediasi untuk menghidupkan kembali perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran ya sedang berlangsung. Tim mediator Qatar telah membahas ya berbagai proposal selama hampir 2 pekan untuk memulai kembali ya perundingan antara Washington dan juga Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan bahwasanya berbagai gagasan ya telah dipertukarkan selama hampir 2 pekan. Qatar menjalankan upaya mediasi bersama Pakistan untuk mendorong ya kedua pihak kembali ke meja perundingan. Melansir dari Andalu di hari Selasa 22 September 2026, tim mediasi Qatar berkomunikasi dengan pihak Teheran dan juga Washington. Para mediator juga bergerak ya di antara sejumlah ibu kota dengan harapan dapat mencapai kemajuan dalam upaya menghidupkan kembali perundingan. Qatar mengatakan telah menerima jaminan dari pejabat pemerintah Amerika Serikat bahwa Washington ya ingin mencapai kesepakatan. Doha menilai ya diperlukan solusi regional untuk menciptakan stabilitas serta pemahaman internasional yang dapat melindungi jalur perairan strategis. Al-Ansari secara khusus yang menyoroti pentingnya perlindungan terhadap jalur perairan seperti Selat Hormuz. Nah, ia memperingatkan penggunaan jalur perairan sebagai senjata dapat menciptakan presiden berbahaya. Nah, dalam pernyataan Qatar disampaikan setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan situasi Timur Tengah. Amerika Serikat juga mengatakan kondisi keamanan di kawasan ya tetap kompleks dan berpotensi mengalami eskalasi yang tak terduga. Nah, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjelaskan sejumlah pilihan pemerintahannya yang terkait dengan Iran. Ia menyebut pilihan tersebut mencakup tindakan militer, tekanan ekonomi, atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan ya. Nah, informasi ini Tama Pro 2 tentunya aku akses dari rri.co.id. Nah, di pukul 7.30 nanti Tama Pro 2 kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Namun sebelum itu masih Penny hadirkan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk teman Pro 2.